0: Perkenalkan nama saya Dao.
1: Saya jadi juki dari umur 5 tahun.
2: Masuk di dalam garis start. Saya berdoa dulu sebelum supaya bisa diberi keselamatan, tidak jatuh dari kuda.
3: Jockey Boy Sunday on CNA.